Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengar?

dia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan, yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, lapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

0: makan yuk.
1: Yang menang dapat es krim.
2: Ayo.
1: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
2: Swimming pool.
1: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
2: Apa bahasa Indonesianya laundry?
1: Apa ya? Laundry?
2: Ya, kakak payah. Yang benar itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
1: Ya, dikalahin anak kecil.
3: Bahasa asing memang penting. Tapi, bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Selamat pagi, teman Pro 2.
4: Selamat pagi, teman Pro 2.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kamu. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.

Oke, teman berdua, ini satu lagu dari DSP Wong Sepele, pemutaran paket produk musik kerjasama akselerasi kreatif musik dari Kemenparekraf. Selamat pagi untuk teman berdua, semangat di hari ini, semoga aktivitasnya lancar dan jaga kesehatan selalu. Tetap stay tune terus di Pro 2 FM ya, teman terbaik kamu.

teman-teman Pro2.

Oke, baik teman Pro 2, satu lagu terakhir mengakhiri kebersamaan kita di Spada kali ini. Dari jam 5 pagi tadi, dan terlepas ini ada rekan Ian yang bakal temani kamu di santai siang. Untuk itu, selamat beraktivitas buat teman Pro 2, semoga semuanya lancar di hari ini. Kita bertemu kembali di hari esok. Bye-bye.

0: Dunia 2025 kita kejar baru dengan menghadirkan halftime show untuk pertama kalinya pertunjukan di New York Jersey Stadium tersebut dimenangkan oleh sejumlah musisi dunia sebelum babak kedua dimulai. Dia menghadirkan konsep hiburan yang selama ini identik dengan Super Bowl selama sekitar 11 menit dan panggung di tengah lapangan berubah menjadi pertunjukan musik berskala internasional. Mulai dari BTS, saya kira hingga Madonna tampil di halftime show final Piala Dunia 2020.
1: Info Pro 2 FM.
0: Gelandang tim nasional Prancis Michael Olise dia mencatat sejarah baru di Piala Dunia 2026. Dia menjadi pemain yang membukukan asis terbanyak dalam satu edisi turnamen. Olise mengoleksi 7 asis sepanjang turnamen, menempuri rekor sebelumnya yang dipegang legenda Brasil Pele dengan 6 asis. Varian tersebut juga menegaskan peran penting Olise sebagai kreator serangan utama Les Bleus sepanjang kompetisi.
1: Info Pro 2 FM.
0: Event terakhir, memproduksi Imaginary menggandeng penyanyi Ipang Lasurdi untuk membawakan lagu Tandeman. Lalu terjadi juga sebagai original soundtrack yang terbaru operasi Pesta Copet. Lagu ini resmi dirilis bersamaan dengan video musiknya sebagai bagian dari pengalamannya dan bagian dari sebuah cerita film sebelum tayang bioskop. Tandeman dikemas secara sederhana dan minimalis dengan dominasi instrumen piano. Kata tersebut juga dibuat untuk menunjukkan karakter vokal khas Ipang yang menjadi kekuatan utama lagu. Demikian info perdana bersama saya Into.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Juga hoax sekali.
2: Lu bacanya apaan sih?
3: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak ngecek di rri.co.id.
0: Back to the RRI Prodivium, biak teman terbaik kamu, bareng saya Ian di sini, temani kamu, teman-teman berdua semua di santai siang sampai nanti ke jam 3 tentunya. Gimana nih, tim kesayangan kamu menang kah atau kalah? Kamu tim mana nih, Spanyol atau Argentina sih teman-teman berdua semua? Oke, selamat buat kemenangan Spanyol yang menang 1-0 atas Argentina. Tapi kayaknya itu mungkin 2-0 ya, kalau saya tidak salah ya teman-teman berdua, tapi dia akhirnya. Kita juga masih di request time teman-teman berdua semua. Buat kamu yang pengen ikutan request lagu bisa langsung di Instagramnya Produ2 di Produ2, WhatsAppnya di 0823 98 89 1 92. Enjoy buat hari ini dan selamat menikmati kemenangan timnas kamu.
1: Produ2 FM,
4: teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Teman terbaik.

different anymore.

0: Drake's necklace?
1: It's mine.
0: Oh, you're part of this best friends group?
1: Winner. This is our game.
0: Oh, what is it called?
2: Oi, nak kemana tu?
3: Biasalah, mau ngopi sebentar ke kedai Maja. Lagian, ngapain kerja capek-capek? Gaji juga segitu-gitu aja. Penghargaan juga nggak ada kan?
2: Oi, pandainya dia bercakap. Cari kerja susah sekarang. Bersyukur kita dah ada kerja. Karyawan pemalas macam kau ni, siapa nak beri penghargaan?
3: Ah, bising aja kurusin orang.
2: Hei, dia sangkut je perusahaan dapat. Dasar pemalas, makan begitu.
4: Sekarang, sudah bukan zamannya lagi bermalas-malasan. Yuk, kita hargai pekerjaan kita, bangun motivasi, dan jadilah bermanfaat.
5: Maaf, Anda belum bisa absen pulang karena belum bekerja hari ini.
2: Ah, apa aku cakap? Absen aja tahu, engkau sudah belum bekerja.
6: Radio Republik

0: Mode FM. Mode FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Mode FM. Aku hemat uji, uji. Aku emang Louis Vuitton. Stay tuned on Mode FM.
1: Teman terbaik kamu.

Flexing adalah bahasa gaul dari kalangan ras kulit hitam untuk menunjukkan keberanian atau pamer, dan itu sudah dikenal sejak tahun 1990-an. Flexing adalah sifat sombong seseorang yang seringkali memamerkan gaya hidupnya untuk memberikan kesan mampu di hadapan orang lain. Tujuan orang yang melakukan flexing, menarik perhatian orang lain dan mendapatkan pengakuan dari mereka, dan menarik perhatian lawan jenis yang disukai. Flexing terjadi karena tingginya tekanan sosial yang dialami, ketakutan akan dikucilkan dari pergaulan jika tidak melakukan gaya hidup yang sama dengan itu. Baik buruknya flexing bergantung pada niat dari seseorang bagaimana menanggapinya. Bertindaklah dengan

0: satu pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, pengen lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub Nomor 12 Tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah merokok, bahaya, abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.
4: Pro 2 FM. Teman terbaik.

temukan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Kali lagi teman-teman berdua semua, kita masih di request time sampai ke jam 12 sendirinya. Ternyata sejam tengah nih kedepannya teman-teman berdua semua. Instagramnya berdua di Perdobik, WhatsAppnya di 0873-983-9192. Kami sekatan request time itu. Mau ulang Indonesia, lagu macam negara, boleh. Saya tunggu ya. Sekali lagi Instagramnya Perdobik di Perdobik, WhatsAppnya di 0873-983-9192.

0: musim hujan, waktuku berkembang biak. Sekarang aku mau cari tempat dulu. Targetku adalah genangan air, tumpukan sampah. Let's go!
1: Jangan biarkan nyamuk berkembang biak. Cegah dengan cara rajin membuang sampah yang dapat menampung air hujan di halaman rumah.
2: Lingkungan bersih, hidup sehat, nyamuk pun minggat.

tahukah Anda? Bisa jadi Anda sudah akrab dengan istilah ambyar. Ambyar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti bercerai-cerai, berpisah-pisah, tidak terkonsentrasi lagi. Kata ambyar pertama kali masuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kedua tahun 1991 dengan label asal bahasa Jawa dan ragam cakapan. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga tahun 2000, label bahasa dihilangkan dan tinggal label cakapan. Itu artinya kata tersebut sudah lazim digunakan secara umum dan dalam situasi informal.

0: Kopi Luwak adalah kopi asli buatan Indonesia, ada di tanah air sejak zaman penjajahan Belanda. Kopi luwak termahal di dunia. Kopi menjadi dagangan penting sejak tahun 1700-an. Saat Belanda menjajah Indonesia, luwak pertama kali ditemukan di Pulau Jawa. Diawali oleh sikap Belanda yang melarang pekerja perkebunan pribumi memetik buah kopi untuk dikonsumsi pribadi, namun penduduk lokal ingin mencoba minuman kopi yang cukup terkenal saat itu. Pekerja perkebunan menemukan ada sejenis musang yang gemar memakan buah kopi. Biji kopi dalam kotoran luwak ini kemudian dipunguti, dicuci, disangrai, ditumbuk, lalu diseduh dengan air panas. Maka terciptalah kopi luwak. Kabar mengenai kenikmatan kopi aromatik ini tercium warga Belanda pemilik perkebunan. Kemudian kopi ini menjadi kegemaran orang kaya Belanda saat itu. Karena kelangkaan serta proses pembuatannya yang tidak lazim, kopi luwak pun menjadi mahal sejak zaman kolonial, bahkan hingga saat ini. Sejarah dunia mencatat, kopi luwak sebagai minuman asli asal Indonesia.
1: Produenza.
2: Teman terbaik kamu.

0: mengenal khasanah budaya Indonesia. Tidak perlu keluar negeri untuk melihat manusia yang diawetkan. Indonesia juga ternyata memiliki tradisi dan teknologi pengawetan manusia atau mumi dengan baik. Sejumlah mumi bisa disaksikan di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua. Sekitar 6 mumi yang diawetkan. Mumi Wim Motok Mampel dikenal sebagai Mumi Kurulu karena terletak di Desa Jiwika, Distrik Kurulu. Dalam bahasa daerah, Wim berarti perang dan Motok berarti hebat. Wim Motok Mampel merupakan kepala suku perang hebat dan sudah berusia 360 tahun. Selain itu, ada juga Mumi Aikima, yaitu Weropak Elosak. Di lokasi berbeda, terdapat mumi Alau Kohubi yang berusia 340 tahun. Mumi ini terletak di Kampung Anaboda, Distrik Asolokaima. Alau Ka sendiri merupakan kepala suku dan juga seorang panglima perang pada masanya. Sampai sekarang, mumi masih diawetkan secara tradisional dengan cara pengasapan. Setiap 5 tahun sekali, pihak keluarga melakukan upacara adat sekaligus pemasangan kalung yang terbuat dari tali noken. Hal ini menandakan pengawetan telah dilakukan untuk menjaga kondisi mumi agar lebih terawat lagi. Sejak tahun 2011, mumi sudah diizinkan untuk dikunjungi dan dilihat masyarakat luas.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

dia, Pro 2 Ngerti Bola. Tahukah kamu, di antara semua negara yang pernah berlaga di Piala Dunia, ada satu tim yang benar-benar mendominasi dari segala sisi. Ya, itu adalah Brazil. Selama puluhan tahun turnamen bergulir, Brazil telah mencetak 73 kemenangan, menjadikannya tim tersukses dalam sejarah Piala Dunia. Di posisi kedua, ada Jerman dengan 67 kemenangan. Disusul Italia dengan 45 kemenangan. Tapi tunggu dulu, angka 73 itu bukan sekedar menang. Itu adalah cerminan dari filosofi sepak bola Brazil yang menyerang, menghibur, dan selalu lapang gelar. Dari Pelé hingga Ronaldo, dari Romario hingga Neymar. Tradisi itu harus tetap hidup. Jadi, kalau ada yang bertanya, siapa raja sejati lapangan hijau di Piala Dunia? Jawabannya tidak jelas. Sabar.

akan mau berkata, ini tempat aliran kami. Beginilah jika alam bicara dengan caranya sendiri. Tapi manusia selalu sulit memahaminya.

sia-sia cahayaku. Tidak ada kata yang bisa aku sampaikan selain maaf dan terima kasih. Sudah memberikan arti di hidupku yang aku harus pergi. Bukan meninggalkan, tapi hanya terlepas dari. Jika kamu yakin akanku, maka memang ini.

0: Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.
1: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

dari Kamoni yang request lagu dari Febri Putri Runtuh, katanya buat teman-teman berdua semua di siang hari ini ya. Ini buat dunianya lagi runtuh, semoga cepat pulih. Semoga cepat pulih ya Kamoni ya. Intensi masih mendengarkan dari podcast yang dia sampai saat ini. Next ada Kakak Tony yang request lagu dari Naikilah, Tensi dan juga Jensi Kasih Alak Alak. Kalau kamu tahu lagu itu, ini request lagu dari Kak Tony. Cuma teman-teman berdua semua, kamu bisa masih bisa ikutan gabung lagi ya. Kita punya super mitra depan lagi. Ini kita putarkan saja nih, request lagu dari Kakak Murid, juga Tony, Kak Yusuf Hironto, dan juga Kak Yoda, Bila Mela, dan juga Tensi.

0: habis.
1: Perkara kau nih. Awas pinjaman ilegal. Pinjol itu bunganya besar. Baru kalau kau lupa bayar, siap-siap viral tuh. Kau pemuka dan foto KTP mereka tebar di semua nomor kontak.
2: Iko, iya kan? Ih, maksud saya. Itu berarti macam begini nih.
1: Makanya tanya-tanya dulu. Jangan langsung tergiur dengan uang banyak. Pintar sedikit, ku.
3: Bijaklah memilih pinjaman. Percayalah kepada perusahaan keuangan yang diakui OJK.
4: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: sudah tengah malam, Boy. Besok kan kamu harus kuliah. Ayolah tidur.
1: Tanggung, Pak. Bentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
0: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
1: Salah deh. Papa sih ganggu aja.
0: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga enggak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
2: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.

0: Habis kayak balon sih. Itu juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
1: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.

0: di kantin belakang sekolah.
1: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.
3: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.

0: tahu nggak sih kenapa saat dikuda tali pada toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Ternyata ada filosofinya. Tali toga diibaratkan sebagai otak, di mana saat kuliah mahasiswa menggunakan otak kiri yang berhubungan dengan materi, bahasa, dan juga hafalan. Nah, ketika wisuda, tali dipindah ke kanan dengan harapan sarjana bisa menggunakan otak kanan yang berhubungan dengan daya imajinasi, kreativitas, dan juga inovasi di dunia kerja.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM. Teman terbaik.

Dari biak teman terbaik kamu, teman-teman perdua semua. Kamu rasa kalau di Indonesia kita dengan sebagai negara dengan kota yang besar yang beragam dan berkisar sehat. Ini beragam dengan Nusantara memanfaatkan rempah sehingga memiliki cita rasa yang digemari banyak kalangan nih teman-teman perdua semua. Ada enam makanan tradisional Indonesia yang saat ini sedang mendunia dan jadi favorit terfavorit di dunia. Yang pertama ada rendang, kita semua sudah tahu nih. Kalau rendang tuh lezatnya seperti apa sebenarnya perdua. Kedua yang paling populer makanan Indonesia nasi goreng. Kamu tahu ya ada yang sebutnya nasi gorila dengan bahasa penyebutan mereka masing-masing di luar negeri sekandar. Itu lebih cari ada satu konten ada orang luar negeri namanya Maro ya kalau tidak salah itu. Dia bilang kalau nasi goreng itu nasi gorila itu. Terus kalau ayam itu om nyam. Dia nya unik ya, jadinya banyak ayamnya setelah disebut dengan nasi gorila. Jadi orang mungkin jadi cari tahu nih dengan terbina. Ketiga ada sate, iya sate juga tuh jadi menu ya nih teman-teman berdua semua terfavorit ya, di Indonesia. Terus ada gado-gado yang keempat, karena terlalu sehat nih banyak sayurannya nih. Kelima soto cukup populer juga dan enam yang terakhir bakso. Ini jadi salah satu kuliner terfavorit masyarakat Indonesia dan mulai ditemukan di berbagai daerah. Itu dia teman-teman berdua semuanya, 6 makanan tradisional khas Indonesia yang mendunia dan menjadi terfavorit orang-orang luar. Kira-kira dari 6 ini, kamu paling favoritkan yang mana?

0: Ini suara anak-anak Indonesia.
1: Indonesia keren semua ada di sini.
0: Mereka berbicara tentang Indonesia.
2: Indonesia itu baik, orangnya ramah-ramah, murah senyum lagi.
0: Tempat di mana mereka dilahirkan.
3: Indonesia itu seperti mama dan bapak aku, memberikan semua yang ku mau.
0: Tempat mereka akan menjadi seseorang yang besar.
4: Indonesia itu aku, kalau nggak ada Indonesia, ya nggak ada aku.
0: Jadikan tempat ini selalu menjadi seperti yang mereka katakan. Tempat yang ramah bagi anak-anak. Tempat di mana mereka berlindung, sehingga akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air.
5: Aku akan menjadi anak Indonesia.

0: Adam.
1: Benci sama kamu, Mas. Kamu sudah bikin aku frustasi.
0: Kak, Dina kan tulis frustrasi, bukan frustasi. Yuk ulang, kamera, action.
1: Kamu sudah bikin aku frustasi.
0: Kak,
1: kamu sudah bikin aku frustrasi. Hah, gimana?
0: Kak,
1: kamu sudah bikin aku frustrasi.
0: Kak, bungkus.
2: Jadi frustrasi.
3: Iya, paham. Tapi penulisan yang benar dan baku menurut KBBI adalah frustrasi, bukan frustasi. Jadi frustrasi sendiri adalah rasa kecewa gara-gara gagal di dalam mengerjakan sesuatu atau akibat tidak berhasil dalam mencapai suatu cita-cita. Jangan salah meja lagi ya, frustrasi ini jadinya.
2: Frustrasi kali, Kak.

0: untuk hoax kan?
1: Sebel. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
0: Sabar, Fit.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
0: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
0: Iya, supaya pelakunya jerah.

0: web.
1: Teman terbaik kamu.

0: seperti sekarang. Astaga, dulu kakek bilang bumi kita bersih, tapi sekarang banyak sampah. Kasih oleh
1: bumi semakin kotor, sampah kini di mana-mana. Tak ada lagi ruang yang kosong untuk sampah. Masa yang lalu hanya menjadi kisah. Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.

makanan perdunia semua, kamu harus tahu kalau timnas Spanyol itu menutup Piala Dunia 2026 dengan dua pencapaian bersejarah sekaligus nih. Catatan 38 laga di Piala Dunia 2026 tanpa merasakan kekalahan yang membuat Spanyol mendapat gelar Raja Eropa dan Dunia. Gelar juara ini juga dari Spanyol ya, telah mengalahkan Argentina dengan skor 1-0 pada partai final Piala Dunia 2026. Dan kemenangan tersebut juga sekaligus memastikan pasukan Luis de la Fuente mengangkat trofi Piala Dunia untuk kedua kalinya. Ini Spanyol kini telah membukukan 38 pertandingan berturut-turut tanpa menelan kekalahan, dan catatan itu juga menjadi rekor baru bagi timnas nasional Eropa dalam sejarah sepak bola internasional putra. Setelah periode tersebut juga, La Roja mampu melewati sejumlah pertandingan menghadapi lawan kuat dan juga konsentrasi dalam meraih kemenangan dan minimnya seimbang. Ini jadi bukti kalau stabilitas performa Spanyol dalam beberapa tahun terakhir

0: siang, mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

0: Kok nggak pakai helm?
1: Cuma ke depan kok, nggak jauh.
0: Mau nggak mau, kan yang namanya helm itu tetap harus dipakai.
1: Ribet ih.
0: Terserah deh.

0: Aduh, mau balik lagi?
1: Mau pakai helm aja. Di depan barusan ada kecelakaan. Ih, serem.
0: Ngeyel sih.

suara itu kuat,

dia, Pro 2, ngerti bola. Tahukah kamu, ada dua tim dalam sejarah Piala Dunia yang sudah memainkan jumlah pertandingan paling banyak. Dan angkanya, Mesir, Brasil, dan Jerman. Masing-masing koleksi 109 pertandingan. Bayangkan, 109 laga. Berarti ratusan jam sepak bola, ribuan tendangan, dan jutaan emosi yang telah dilewati kedua tim ini. Ini bukan kebetulan, baik Brasil maupun Jerman adalah mesin kualifikasi yang hampir tak pernah mereka lolos. Mereka adalah fixture tetap Piala Dunia. Dua kekuatan yang kalau absen, turnamennya terasa ada yang kurang. Kedua persaingan tak resmi yang sudah berlangsung 5 tahun. Siapa yang paling banyak melangkah? Dia yang paling lama. Tetap dengarkan siaran Pro 2 untuk info menarik lainnya.

0: sih? Bikin aku sedih tau.
1: Lah, kok sedih sih? Bagus dong, sayang.
0: Kita putus. Kamu seneng jogin aku?
1: Oh ya ampun, Beb. Kamu salah paham. Sini-sini, kita sama-sama buka KBBI ya. Di dalam KBBI, acuh berarti peduli. Sedangkan untuk kata tidak peduli, artinya acuh tak acuh. Gimana? Masih mau putus nggak?
0: Gitu. Kamu harus acuhkan aku terus.
1: Iya.
0: Jangan acuh.

Cepat.

pro 2 semua ya, kapten timnas Prancis Kylian Mbappe itu menyabet penghargaan sepatu emas Piala Dunia 2026 sebagai pencetak gol terbanyak dari turnamen tersebut. Sekarang Real Madrid itu membukukan total 10 gol dari 8 pertandingan yang dijalani squad Les Blues, dan tentu saja juga mengantarkan Mbappe yang menyamai raihan

Pemain 27 tahun itu juga menjadi pemain pertama sejak 56 tahun mengeluarkan 2 digit gol dalam satu turnamen. Menurut kamu sendiri, Mbappe pantas sudah instrumen kedua. Kok saya tanya, karena performanya baik sih di rata.

0: Dari tadi buang kertas terus?
1: Salah terus nih aku ngeprintnya.
0: Cek dulu dong sebelum diprint, biar nggak boros kertas.
1: Ah, santai aja. Kan kantor yang beli.
0: Dian, kamu tahu nggak berapa pohon yang digunakan untuk kertas ini? Dan berapa lama kayu-kayu itu tumbuh untuk bisa menghasilkan kertas lagi?
1: Pasti lama lah.
0: Nah, itu kamu tahu.

0: jaga jarimu. Lindungi hati dan perasaan teman-temanmu di media sosial. Karena jarimu, harimaumu.
1: Produser.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produser.